0: Mimi ni photocopy Wema FM 93.1 Gaka Niko.
1: Pitanga wa mua mboiboi kumavangwa. Mimi ndete kamemeka Wema FM 93.1. Asa kipindi kile kile tawanika Wimagi. Kia kumalamo wanja nginyala akenda Kivoso. Kasoka ngenda kipindi kia Saturday. Usokia mukaro kile kile tawanu wanja the second. Maina ikana Benson. Waka Niko.
2: Kwa msangi kumarunyeje dikagiri yarendi yawe mwaro suwe ya mulimu waka muendia na nwambugire we mwaro weture nime dikangagiria muno yani lirari wako kifakara angine lirari mpiki mime kilitava unka kwa nila dikangiria nga changa mkia nga kumaduku kutere dikwa mulimu waka muendia nwambugire nye we mwaro weture
3: nime kwa vundi kumarunyeje nguwana kila stage ya runyeje na anduvi na nime dikagiria suwe ya mugenge muno meno kwa time hee nipuna anjezi yetu ya anduvi huko kwa kutu huko muno mugenge kita tuh betul kara, nanti dia mau ka tukar waktu mungkin kayak dinaik mono, tuh apa mah jalur mumpir, baru stage ya jalur mumpir yang dulu, kalau mau tuh kita kayak dia mungkin kayak turun, nih tuh kena dia mono, nah ini juga mau ada di nampir, untuk orang yang canggung mungkin anuau mono ini wagwan.
4: Muaro FM, Gakaniko. Ungenda kuzikiria kigoso utaike dhimi. Zikiria we mwa.